Mercon Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap putar yang lagu enak.

98,2 FM, Caradio, High Sense.

ini baru radio anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

98.2 FM, Kia Radio, High Sense.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

98,2 FM, Kia Radio, High Sense. So be in your favorite hits, nonstop. 98,2 FM Ke Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik spesial dari Greha Siar, Jalan Kapten Piara Tendian, Blok D4, Perumdas, Jamboyilir Kandangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi dibersamai bersama Ais ya, dalam acara Relax and Update hari ini. Hari ini kita berada di hari Selasa pagi ya, dengan kondisi cuaca yang panas banget, dan untuk wilayah Hulu Sungai Selatan tuh panas dan padat banget hari ini. Gak tahu kenapa ya, lagi rame-ramenya di jalan ada paman-paman yang membawa amunisi ya ke seluruh penjuru negeri ini. Lagi rame banget ya, truk-truk berlalu lalang gitu, gak seperti biasanya. Dan semoga aja ya bubuhan pian yang saat ini begawinya berada di jalan, yang mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan dan bisa bercengkrama kembali bersama dengan anak istri tercinta. Sambil di perjalanan, sambil Ais temanin dengan lagu-lagu pop dan juga dangdut yang akan kita putarkan hari ini. Dan tentunya bukan hanya paman-paman supir yang Ais kawani, tapi bubuhan pian yang lagi di mana saja, lagi di rumah, lagi di pahumaan, lagi di pengawahan. Selamat mendengarkan aja Ais selama 2 jam ke depan sampai jam 12. Pokoknya kita hari ini berbincang-bincang ya, dengan informasi-informasi terupdate yang pastinya akan Ais sampaikan kepada Buhan Pian Sabarataan. Satu buah lagu darinya Tip X ya, semoga bisa bisa kalian nikmati di pagi hari ini yang panas ini ya. Tetap bersama Ais di 98,2 FM Ke Radio.

pertama. Nah, semoga dengan lagu tadi bisa meningkatkan sedikit gairah kalian semua dalam berkegiatan hari ini ya. Karena kalau di jam-jam sekarang tuh lagi hetik-hetiknya dalam pekerjaan, lagi banyak-banyak yang dikerjain. Kalau lagi di luar lagi panas-panasnya, kalau di dalam ruangan lagi sumpek-sumpeknya. Jadi di jam-jam kayak gini kita harus selalu mencari cara biar tetap senang, biar tetap suka, biar tetap ada jiwa untuk kembali bekerja tuh kayak gimana. Banyak sekali orang-orang biasanya yang memulai pekerjaannya tuh dengan hal yang menyenangkan. Karena ya mood pagi hari itu menentukan bagaimana kita selama satu hari ke depan. Misalnya hari ini pian bangun guring dan ternyata kurang apa yo, ada mimpi jelek misalnya, dan Buhan Pian merasa mimpi tuh kayak mengganggu Buhan Pian, ya tuh pasti sampai kegawian tuh terbawa gitu. Iya kan? Nah, beda juga kalau misalnya Pian itu pagi-pagi hari bangun enak, segar, terus gak ada yang ngeganggu di jalan, kada macet, kada dikelaksoni orang, kada kana kukus paman-paman ya. Biasanya banyak kan motor-motor yang kukusnya tuh kemana-mana. Mah itu sampai ke kantor sudah sarapan kanyang ya kala, mah nyaman benar itu sudah sampai ke gawian full senyum, jar amun badagang pelanggan pertama langsung beli satu gratis satu. Itulah kenapa kesan pertama itu sangat amat penting. Samalnya juga nih, kalau misalnya kalian lagi berjumpa dengan seseorang, gatel kan? Berjumpa dengan seseorang, kesan pertama itu adalah yang paling penting. Ujar orang tuh first experience. Eh, bukan first experience. Ini apa sih? Iya tuh, jumpa pertama lah intinya, pertemuan pertama Buhan Pian ya. Harus dengan yang bagus-bagus ya. Kalau misalnya di malam minggu ini kalian berjumpa sama seorang pujaan hati atau orang yang baru pertama kalian temui, jangan lupa untuk memakai pakaian yang rapi, terus juga baju yang bagus ya, pakaian yang wangi. Karena kesan pertama itu yang menentukan hubungan kalian ke depannya. Banyak sekali kata pertama ya, pertama tuh yang benar-benar menentukan bagaimana kalian akan keselanjutnya. Sama juga kayak sekolah ya, sekolah pertama itu sangat menentukan bagaimana seseorang ini menjalani hidupnya. Yang mana sekolah pertama? Umaknya ya, kalau mamahnya. Nah, itu sekolah pertama. Kalau misalnya nih Buhan Pian sekolah pertama sekalinya mamanya penyarikan, nah bisa jadi anaknya juga ikut penyarikan ya, karena sekolah pertamanya penyarikan. Itulah kenapa pertama itu yang paling penting. Karir juga, kalau misalnya Buhan Pian nih berkarir, terus berang aja gini aja, yang penting aku begawi misalnya. Nah, tapi gawian pertama kalian itu adalah yang menentukan gawian kedua, ketiga, keempat kalian gitu, key people. Nah, jadi jangan biarkan untuk pertama itu lengah dari diri Buhan Pian. Jangan mentang-mentang pemulaan aja juga aja kada apa-apa ai. Nah, justru yang pertama itu yang harus Buhan Pian nanti-nantikan. Sesi galau kah? Enggak, kita sesi ngalur ngidul aja, ngobrol tentang kehidupan aja ceritanya. Pengalaman pertama Pian apa nih yang paling mengesankan, Abang Abdul Rozak? Pengalaman pertama. Kalau pengalaman pertama tampil berbicara di depan orang misalnya ya, awalnya merasa gugup, tangan keringat, jantung berdebar, tapi setelah kita sudah mulai terbiasa, rasa takut tuh perlahan menghilang ya kala. Jadi pengalaman-pengalaman pertama yang sepertinya itu tuh jadi pembelajaran ya untuk kita. Balik lagi itu tadi, pengalaman pertama. Tadi kalau lagu Tip X cuman pertama, terus juga macam-macam ya judul-judul lagu juga yang awalnya pertama-pertama. Pengalaman pertama lihat mantan dah bawa anak. Nah, rasanya gimana tuh pengalaman pertama? Semoga tidak ada pengalaman kedua, ketiga, dan keempat ya. Artinya ditinggal nikah mulu nih sama kekasih hati. Duh, gimana ya? Ais gak kebayang deh rasanya kalau misalnya tiba-tiba ngelihat mantan udah bawa anak ya. Ada sih sebenarnya mantan Ais yang udah punya anak. Kita mau gosip? Enggak, jangan deh.
Jangan digosipin ya keluarga orang. Kita gosipin keluarga kita aja. Fokus ke keluarga masing-masing aja, kawan Niger. Memang pengalaman pertama yang paling berkesan itu ya. Iya, itu betul. Pengalaman tuh yang paling berkesan juga ya, pengalaman pertama. Pian pengalaman pertama masuk sekolah. Pasti Pian masih ingat hari pertama Pian masuk sekolah. Ais masih ingat bener sih kalau Ais ya. Nah, kalau tahu kalau bukan Pian. Pertama kali masuk kerja. Nah, pengalaman pertama besi pacar. Pengalaman pertama mantan membawa anak. Nah, itu adalah pengalaman pertama. Nah, jadi itulah pengalaman-pengalaman pertama orang-orang ya. Ulun pernah Aisyah aja pengalaman pertama umroh. Rasanya Masya Allah sekali ma. Alhamdulillah pengalaman umroh pertama ya. Indah sekali pasti. Kalau gak nangis keterlaluan. Tapi bisa kan lihat Ka'bahnya? Bisa dong ya. Bisa Aisyah aja alhamdulillah. Pengalaman pertama apalagi yang paling mengasankan oleh Buhan Pian Sabarataan. Pengalaman pertama melihat dirinya bebetakan lawan lelakian lain jar. Mau ternyata banyak ya laki-laki yang tersakiti di dunia ini. Ais kira hanya perempuan saja, karena biasanya kalau di Instagram ya, di TikTok tuh perasaan yang paling tersakiti adalah perempuan deh. Jadi di dunia nyata laki-laki juga banyak yang tersakiti ya. Ini padahal kita berbincang mengenai pengalaman pertama jadi malah galau-galauan ya. Umroh sama haji bedanya apa kak? Nah, karena Ais bukan ahli agama ya, silakan googling aja umroh sama haji itu bedanya apa. Nah gitu. Wanita tersakiti hanyalah validasi. Emang iya? Enggak juga sih ya. Wanita itu, tahu enggak ada penelitian yang bilang kalau misalnya wanita itu, ini penelitian loh ya, bukan mengada-ngada, bukan karena Ais adalah perempuan, Ais atasnamakan perempuan, enggak. Jadi memang ada penelitiannya bahwasanya perempuan itu hanya bisa hidup dengan tenang selama 2 hari. Kenapa? Karena hormon yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya nih ya, ada namanya prahaid sama after haid kan. Nah itu semua tuh terbentuklah hormonnya. Ada gelombang 1 itu biasanya lah jadi apa sih kata orang, overthinking ya, suka kemana-mana kepalanya. Terus yang kedua, dia gelombang kedua, minggu kedua tuh bisa jadi happy. Terus yang minggu ketiga itu udah mulai-mulai mau haid tuh biasanya jadi sensitif ya, gampang marah, kemudian gampang ya macam-macam deh, mood swing ya bahasanya ya, betul, mood swing sekali. Jadi kadang happy, kadang nangis, kadang marah-marah, kadang galak sekali gitu. Nah jadi macam-macam ya si manusia ini. Terus 2 hari doang nih yang nyaman, aman, tentram dan juga sejahtera. Sisanya terombang ambing karena hormon. Dan hormon laki-laki dan juga hormon perempuan itu berbeda. Apalagi kalau misalnya wanita yang pakai KB, jadi hormonnya ditambah. Udah mah ada hormon, ditambah KB, hormonnya jadi acak-acakan begitu. Kok cewek bisa pura-pura nangis kak sampai keluar air matanya? Masa? Coba tanya dulu, emang benar pura-pura? Masnya kali yang mengira itu pura-pura, padahal memang benar dari hatinya sang perempuan gitu ya. Karena coba deh Pian, bisalah mengeluarkan air mata. Artinya kan kalau sampai keluar tuh ada benar-benar hal yang mengganggu gitu di hatinya. Itu tadi mungkin kakaknya pertama kali melihat ini ya, lihat di Indosiar. Nah, itu terbawa suasana kan, lihat di Indosiar wah. Terbawa suasana, suasana sedih, suasana haru, suasana diselingkuhin ya biasanya kalau di Indosiar wah. Macam-macam deh kalau kita berbicara mengenai sinetron-sinetron duniawi. Kita lanjut lagi ke kita lanjut lagi dengan pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama Buhan Pian yang kayak senang-senang semua nih. Ada beberapa yang sedih juga tentunya. Tapi ada lagu yang pengen Ais puterin ya dengan judulnya pertama juga. Tapi ini pengalaman pertama adalah pada saat memandang kekasih hati. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalian percaya gak sih sama kalimat itu? Coba deh kalau misalnya kita atau kalian pernah dengerin lagu yang satu ini, kira-kira pada saat jatuh cinta pandangan pertama bener gak rasanya kayak gini?

0: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
1: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
0: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
1: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
0: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.
2: Radio HSS, radio masa kini. 98,2 FM, K-Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Masih ditemenin bareng Ais dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi dua lagu tentang kesan pertama ya. Yang pertama adalah Pandangan Pertama dari Nyaran, yang kedua Geisha, Kamu Yang Pertama. Dan juga terima kasih banyak untuk yang pertama kali nge-gips di TikToknya Ais hari ini, ada Abang Amin Ansari. Mantap, makin lancar ya rezekinya, aktivitasnya hari ini Abang Amin Ansari yang ada di sana. Mudah-mudahan yang terbaik kesempian di hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk kalian-kalian yang sudah hadir menemani Ais lewat frekuensi dan juga melalui streaming TikTok. Ini yang hadir menemani Ais atau kalian sih sebenarnya ya? Kayaknya salah deh Ais ngomongnya, harusnya Ais yang menemani kalian gitu. Selamat mendengarkan aja. Ini Ais mau ngebacain yang udah gabung lewat WA dan juga yang gabung lewat streaming TikTok ya. Tadi ada yang mau request lagu deh kalau gak salah. Bener gak sih? Apa Ais salah lihat ya? Tadi Abang Abdul Razak sih kita berbicara mengenai ini leh, mengenai pengalaman pertama Sidin tadi. Request lagu Goliat Tinggal Seribu kata Zen Shah ya. Tinggal Seribu. Waduh, ini perasaan masih awal bulan ya. Udah tinggal seribu aja nih, Bang. Dihemat, Bang, makanya. Enggak dajar anu haja. Lagu saja, masa sih lagu? Lagu apa kisahmu ini? Kukira lagu, ternyata kisahku, jarlah. Mantap. Mudah-mudahan Bu Hanpian yang di awal bulan ini masih tetap aman ya keuangannya. Walaupun sekarang dolar udah makin naik kembali ya, tidak ada penurunan. Dan juga semua barang pokok saat ini sedang lagi mahal-mahalnya. Dan semoga kita bisa survive ya di antara tantangan zaman tahun 2026 ini. Kapan akan berakhirnya, kita lihat saja bagaimana pemerintah kita mengulur-mengulur segala sesuatunya. Kita terima beras sih aja buahnya. Lanjut, ini ada darinya siapa nih? Size 1989, 1989. Hitung berapa umur beliau sekarang? Pagi menjelang siang Kak Ulun, size 1989 dari Barabai. Boleh request lagu kah? Lagu dari Jeff Banjar, judulnya Ratu Zaleha. Lagunya buat fans Ke Radio semuanya, dan khusus buat teman-teman kayak Sun Force, Harwanto, Sanah dan lain-lain. Buat Kak Ais, selamat pagi ya. Terima kasih, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi juga ya. Nah, terus ya, ada darinya Zen Shah, gaji 4 lalu aja di kantong katanya. Nah, aduh serem banget ya, dimana gaji yang satu bulan itu kalian perjuangkan habisnya gak sampai 2 hari 3 hari ya. Itulah kenapa siapapun presidennya ya, memang lebih enak tuh pada zaman kalau Ais sih ini ya, pada zaman SBY kalau Ais enaknya, karena nggak nyari uang sendiri, nggak nyari uang, terus nggak pusing sama masalah duniawi, yang dipusingin cuma matematika doang ya, algoritma doang yang Ais pusingin. Nah sekarang ya kita pusingnya jadi double-double, nggak sih Besti? Terlebih untuk kalian-kalian yang senasib dan seperjuangan dengan Abang Zen Shah ya, di mana gajinya 4 lalu aja. Nah jadi harus setiap hari tuh mencari peralihan bagaimana caranya supaya tidak pusing ya karena keuangan yang katanya numpang lewat doang. Waduh, waduh, waduh. Semangat ya untuk abang-abang di luar sana, para pencari nafkah di luar sana. Ada darinya tanpa nama ya, dari WA-nya Ais nih, request lagu Perunggu 33 kali. Siap. Ini kayaknya abangnya suka nih sama lagu Perunggu, soalnya juga ada nih kemarin ya request lagu yang sama. Siap, nanti kita putarkan. Kita balas dulu. Siap. Paling nyaman tuh zaman Pak SBY, kadada kawat dipungkiri lagi. Betul. Paling enak adalah zaman Pak SBY karena kita tidak berpikir mengenai dunia ini. Kita enggak tahu ya kalau ternyata harga dolar tuh begini-begini begitu. Kita kada tahu harga minyak segini-segini segitu karena kita masih dibiayai oleh kuitan. Tinggal meminta, "Mak, handak ini, bah, handak itu, wah ini apa-apa segalanya dicari saurang." Paling nyaman pulang aja zaman Soeharto. Zaman Soeharto makinannya kita kadada lagi. Kada memikir, berpikir kada, habis itu mah anu kada, Ais lah, kecuali Buhan Pian sudah ada di zaman Bapak Soeharto. Kalau Ais sih belum ada pada zaman beliau itu. Itu tipang sudah paling nyaman, andai kita tidak dilahirkan ya kala, kada merasa sakit kepala kayak ini teh. Curhatan anak-anak TikTok nih ya. Memang generasi galau Indonesia makin hari makin bertambah. Galaunya tuh kenapa garang, Ais? Banyak benar wah ini yang digalauakan oleh anak-anak muda nih lah. Tidak senyaman pada zaman Soeharto tadi. Amun zaman Soeharto yang penting kita rajin ya, kalau kita begawi, begawi apa nih misalnya? Manabuk anu gini, menabuk sumur gini jadi duit bahari lo. Nah wah ini kurang pang sedikit jadi duit ya kala. Bahari kadada yang ngarannya skincare, bahari kadada yang ngarannya Instagram, HP iPhone tuh kadada bahari. Wah ini han orang anu aja orang tuh apa tamakan gengsi lah. Jadilah penghasilan tidak selaras dengan pengeluaran. Makanya ada pepatah, besar pasak daripada tihang jar. Wah ini kada papa besar pasaknya, yang penting pay letter jalan. Gitu ya zaman sekarang pepatahnya ya, berbeda. Balik lagi gak bisa disamain zaman bahari lawan zaman sekarang. Jadi kalau misalnya ada Buhan Pian ini adalah zaman, maksudnya Pian lahir atau tumbuh di zaman Soeharto, nah habis itu Pian samakan dengan orang yang tumbuh di zaman Prabowo, tidak bisa disamakan, tidak bisa disamaratakan ya kala pemikirannya, kemudian jalar hidupnya. Kalau misalnya ada anak Pian merasa ulmah yang jadi TKW aja sekadenak begawi di sini, nah ada apa-apa biarkan hajinya jadi TKW supaya bisa melihat ini ya dunia luar kayak itu. Nah kada di kandangan aja bagian najar. Betul sekali. Nah itu tipang buatnya kita ini berbincang-bincangnya terlalu jauh ya. Tapi balik lagi yang kita berbicarakan ini hanya apa juara untuk gegawaian semata ya kala, dimana kita membandingkan kehidupan kita. Kita gak membandingkan presidennya tapi kitanya gitu ya, yang awalnya harus tinggal meminta, sekarang harus mengais sendiri begitu. Ais pengen puterin satu buah lagu ya, titipannya dari kawan kita nih ya, dengan judulnya Ratu Jaleha. Kita dengerin kira-kira gimana lagu Ratu Jaleha ini, karena Ais juga baru pertama kali mendengarkan. Selamat mendengarkan Ratu Jaleha. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga banget ya bahasanya. Abis ini tetap balik sama Ais lagi ya di 98,2 FM Keren.

0: it, girl. Rock with it.
1: Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.
2: Gini. 98,2 FM Keradio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama Ais. Dengan terakhir tadi kita putarkan lagu dari Lok Lagah ya, cover lagu Banjar. Tadi Ais dengernya merinding tahu, Key People, karena kan di sini pakai headphone ya, jadi kayak kerasa banget mistisnya ya. Dan berbincang mengenai penghulu adat yang lagi berkawinan di bulan Juni ini, lagi banyak-banyaknya ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga dekat kita yang melangsungkan pernikahan nih Besti. Alhamdulillah ya. Karena terlebih kemarin di tanggal 6 bulan 6 2026, di mana-mana ada pengantenan ya. Sampai bingung mau ke yang mana dulu nih. Apakah buhan pian kayak itu juga? Pas benar juga di awal bulan tentunya ya. Sambil nanti kalau kalian ada yang mau request lagu sambil Ais berbincang, nanti di chat aja ya, pasti bakal Ais bacain dan juga Ais puterin. Ada dari Bang SF yang katanya mau request lagu Seandainya dari Viera, nanti bakal kita puterin. Nah, berbincang-bincang atau mengenai kawan-kawan kita yang baru aja menikah ya, selamat untuk pernikahan kalian. Dan tentunya di minggu depan akan ada lagi ya event mingguan. Event mingguan doa ya. Maksudnya masih ada lagi teman-teman kita yang akan melangsungkan hajat besarnya di minggu depan, minggu depannya lagi. Ini kita bahas ini kali ya, hal yang kurang dipikirkan tapi sebenarnya adalah hal yang paling utama nih ya. Hal yang paling utama pada saat kita berhajat, bukan berhajat, kita menunaikan hajat orang-orang, yaitu adalah kado pernikahan. Nah, ini bisa jadi kado pernikahan ataupun juga kado yang baru aja ulang tahun di hari ini atau di bulan ini. Selamat berulang tahun untuk kalian. Nah, misalnya nih, kalian mau memilih untuk memberi kado daripada uang. Ini ada beberapa rekomendasi dari Ais ya. Hal-hal receh tapi sebenarnya bermanfaat banget untuk para pasutri ya, atau pasangan suami istri yang baru nih Besti. Karena kadang ya untuk pasutri baru ini, pasangan suami istri baru, ada yang memilih tinggal sama orang tuanya, ada yang memilih untuk langsung berpindah ya, langsung ke rumah sendiri, ada juga. Nah, jadi kalau misalnya menghadapi kehidupan yang baru, pastinya semuanya juga harus serba baru ya. Semuanya harus baru, dimulai lagi dari awal. Kalian bisa tuh beliin barang-barang receh aja. Kalau kalian beliin kasur, beliin kulkas, kayak terlalu besar ya. Tapi kalau kalian punya budgetnya, misalnya ini adalah orang yang kalian suka, atau teman buhan pian lagi halus, atau teman buhan pian benar dan kebetulan pian ada uangnya, beliin aja yang gede-gede. Yang paling kepake adalah kulkas sama mesin cuci ya. Nah, beliin aja yang gede-gede. Tapi kalau misalnya, aduh, kada sampai deh Ais, aku kayaknya budgetnya sampai situ. Dengerin sini, Ais kasih tahu receh tapi berfaedah dan bermanfaat untuk para pasutri baru. Yang pertama nih ya, jangan lupa kasih kartu ucapan. Nah, itu biasanya kadonya sederhana, walaupun pian memberi ini ya, misalnya memberi sabun batatapas tapi ada kartu ucapannya. Nah, itu bisa teringat sampai nanti-nanti. Tapi kasih sabun batatapas sih kalau bisa jangan satu ya, minimal dua deh. Minimal dua biar kelihatan gitu. Nah, itu dia. Satu ya, kartu ucapan, sama juga tadi adalah sabun cuci baju atau cuci piring satu paket misalnya. Nah itu bisa tuh satu paket yang 1 liter. Itu bermanfaat banget untuk awal-awal para pasutri. Selain itu, kalian bisa beliin wadah bekal. Wadah bekal ya buat pasutri tersebut, atau wadah toples-toples yang dimana kalau mereka berpindah dari rumah orang tuanya itu punya barang-barang yang ada di dapur. Intinya seperangkat alat dapur. Banyak ya seperangkat alat dapur, mulai dari panci, kemudian rinjing, suku rinjing, macam-macam, bahkan spons pun bisa loh kalian kasih kepada para pasutri. Receh aja, spons kan harganya 5.000 ya, spons sama misalnya sabun cuci piringnya. Nah itu sudah satu paket tuh, sama tempatnya misalnya. Itu lebih bermanfaat daripada kalian cuman beliin apa misalnya 1 set cangkir. Bukan gak bermanfaat sih, cuman yang 1 set cangkir tuh biasanya udah banyak yang ngasih, biar kalian anti mainstream tapi juga uangnya gak terlalu meledak ya. Bisa kalian kasih tuh seperangkat alat cuci piring, atau seperangkat alat makan, seperangkat alat masak, seperangkat alat ini. Nah karena kalau seperangkat alat sholat udah dikasih sama suaminya. Itu ya, hal-hal receh tapi bermanfaat. Satu juga nih untuk perihal perdapuran, bisa kalian beliin yang namanya galon. Nah kalau galon ya susah yang ngadoinnya, pakai ini, ada kan sedotan galon elektrik. Nah itu tuh biasanya bisa dipakai juga untuk orang yang awal-awal menikah. Itu yang murah ya. Kalau kalian punya yang budget yang lebih besar lagi, bisa beliin dispenser. Cuman karena sekarang kita berbicara mengenai kado orang nikahan atau kado ulang tahun dengan budget yang ringan ya, dan bisa kalian berikan misalnya kayak bulan ini banyak banget yang nikahan, ada 5. Nah kalau 5 kalian beli dispenser ya, sayang juga gitu. Bisa beli listrik buat 2 bulan. Jadi beli yang recehan aja tapi bermanfaat dan diinget sepanjang masa sama orangnya. Wah, sendok garpu juga sangat amat bermanfaat tau, daripada mengambil apun kuitan ya, kalau lebih baik punya sendiri. 1 set garpu, 1 set sendok itu sudah cukup sekali untuk 2 orang itu, sampai berisi anak 5 pun gak cukup ya, kalau 5 anak 2 lah masih cukup tuh sendok apun pian. Jadi amal jariahnya tuh jadi lebih panjang ya, karena kan kita memberi. Kalau misalnya dia pakai, nah kita yang dapat pahalanya. Sampai dia anak 2 masih terpakai itu sendok sama garpu set yang pian bari. Itu tadi sabun bata tapas ya, bukan sabun tapas, sabun cuci sponsnya sama wadah sponsnya, wadah cuci piringnya. Nah itu terpakai sampai rabit-rabit sponsnya masih ada amal jariahnya kesan buhan pian. Itu yang receh lagi. Terus yang kedua adalah ini juga, wadah sabun mandi. Nah, wadah sabun mandi itu juga kepake ya. Buhan pian pun pasti juga kepake. Tapi yang kalau kata Aisma yang paling kepake itu tadi ini ya, wadah bekal, terus juga toples-toples plastik yang kayaknya receh ya, kayaknya asak supan aja membari ini. Padahal itu yang paling bermanfaat tau di zaman sekarang. Coba deh kalau Buhan pian lihat TikTok, ada orang food prep ya, atau menyimpan barang-barang tuh kan pasti enggak terlepas sama wadah-wadah. Wadah-wadah plastik yang kecil-kecil aja tapi bermanfaat banget untuk kehidupan sehari-hari, termasuk Buhan pian. Mungkin pian beli 1 lusin misalnya ya, itu ditinggal setengahnya buat di rumah karena saking kepakainya wadah-wadah plastik tersebut. Harganya juga masih murah aja kok, masih tergolong murah. Untuk yang 10 wheel itu kalau gak salah sekitar 40 ribu ya sekarang ya, tapi isinya 25, bisa pian ambil setengahnya. Bisa bener lah menyuruh kayak gitu. Nah itu yang bisa kalian kasih kalau di bidang perdapuran. Kalau di bidang perkamaran misalnya, kalian bisa kasih rak make up untuk si calon pengantin. Bukan calon pengantin lagi ya, udah pengantin nih jadinya. Rak make up itu juga gak terlalu mahal ya, masih di bawah 50 ribu. Selain itu kalian juga bisa banget untuk ngasih sisir. Nah ngasih sisir juga bisa tau, ngasih sisir, kemudian ngasih sampo, ngasih macam-macam lah, spons bedak pun juga bisa loh kalian kasih. Itu hal yang sederhana tapi ternyata bermanfaat juga untuk meringankan beban dari Pak Sutri di 1 bulan sampai 3 bulan pernikahannya mereka. Nah, jadi gak perlu mahal, gak perlu kalian harus memberikan satu set rumah ya, satu set apa tadi, kulkas, piring, dan cangkir dan lain sebagainya. Cukup hal-hal sederhana tapi itu bisa bermanfaat untuk calon pengantin yang akan kalian datengin hajatnya di minggu ini ataupun di bulan ini. Selain itu juga bisa kalian kasih sapu ya, sapu set buat bersih-bersih, kemoceng dan lain sebagainya. Bisa gak kemoceng dibungkus ya, dibungkus kado? Harusnya bisa ya. Kemudian juga keset kaki, nah, atau enggak rak sepatu, kan sekarang rak sepatu juga murah-murah ya, bisa kalian pakai. Itu hal-hal yang kita tuh kadang gak kepikiran ya buat ngasih itu. Kepikirannya kadang ngasih cangkir aja, ngasih cangkir atau enggak ngasih, oh ini juga bisa kalian kasih spray, cuma spray lumayan ya harganya, kita kan berbicara yang receh ya. Nah, oh ini stop kontak atau colokan kabel panjang. Nah, ini paling bermanfaat nih kayaknya untuk para pasutri baru yang mau misah dari rumah orang tuanya. Nah, itu kan masih tergolong murah juga ya, stop kontak. Stop kontak, betul, bisa kalian kasih ke para pasutri baru. Lalu juga untuk di bagian perkamaran, ini kan sekarang kalau kita-kita ini sudah terkenal dengan remaja jompo ya, mungkin bisa kalian kasih minyak angin ya, aromaterapi, minyak angin aromaterapi, kemudian juga koyo dan paket lengkap lainnya. Bisa juga sih ya digunain ini, karena pusing dengan beban pikiran misalnya ya, nyari kembalian untuk jujuran nih, membulikakan duit jujuran, jara sakit kepala. Jadi kita kasih aja minyak angin aromaterapi plus koyo lengkapnya. Bisa. Terus juga untuk para wanita, bisa tahu kalau kalian mau ngasih ke bagian ceweknya, ngasih kerudung, itu bisa masih tergolong murah ya Pak. Bagian-bagian dalam wanita tuh masih tergolong murah. Kemudian juga hal-hal yang bermanfaat lainnya, murah tapi bermanfaat, itu adalah satu set gunting kuku. Nah, itu bisa kalian kasih ke para pasutri baru ya. Ini adalah barang receh yang jarang kepikiran tapi sangat amat bermanfaat. Gunting kuku itu bisa tuh satu set biasanya kalau perempuan ya. Nah, itu dia mungkin dari Ais beberapa contoh atau referensi kado

berataan harus hanyar ya kala. Keluar dari rumah kuitan harus sarabah hanyar. Nah, jadi banyak tuh yang harus disiapin, banyak yang harus dilengkapi. Semangat untuk kalian semua ya. Kita berbicara hal yang menyenangkan kembali. Lagunya dari Rudy Anat ya, dengan judulnya Perawan dan Bujang. Setelah tadi lagu Lok Naga, Lok Laga kita putarkan. Selamat mendengarkan. Sebelum lagu titipan dari kalian semua, Aisyah putarkan kembali. Selamat mendengarkan lagu yang satu ini. Tetap di 98,2 FM K Radio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Radio HSS, radio masa kini.
4: 98,2 FM K-Radio, kembali lagi bersama Ayus ya dalam acara Relax and Update hari ini. Tadi kita sudah berbicara banyak hal, sekarang Ayus mau update ya mengenai informasi-informasi yang bisa kalian akses ya. Informasi yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua, dimana di bulan ini ya, kurang lebih sekitar 1 minggu lagi ya, akan berakhirnya lomba desain logo dan juga tagline hari jadi ke-76 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, 1 minggu lagi nih berakhir. Jadi untuk kalian semua yang sudah ada niat untuk mendaftar tapi dari kemarin tuh kayak udah deh nanti aja deh deket-deket akhir deh. Nah, ini kurang lebih 1 minggu lagi ya, di mana ini akan berakhir di tanggal 14 Juni 2026. Nah, ini dia ya, kalian untuk yang baru tahu informasinya saat mendengarkan Ais berbicara, silakan langsung masuk ke Instagramnya Info HSS ya, di mana itu adalah Instagram resminya Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di situ ada di pin di mana poster mengenai lomba desain logo dan juga tagline hari jadi ke-76. Periode pendaftaran tanggal 25 Mei kemarin sampai 14 Juni. Nah, selain itu juga ya, kalian bisa lihat barcode dan juga link download pedoman umum. Jadi kalian yang mau daftar, silahkan scan di sana, kemudian dilihat apa-apa aja persyaratan yang harus dilengkapi, apa-apa aja yang harus kalian penuhi supaya kalian bisa ikut lomba desain dan juga tagline ya, key people. Dan di mana

juta nih, tapi ya ini adalah kayaknya dipisah ya. Ais nggak tahu sih, kalian bisa lihat langsung mengenai syarat dan juga ketentuannya. Banyak yang betakon itu anu kah Ais ya, harus seorang hulu sungai aja kah? Nah, silakan langsung aja Bu Hanpian cari dan juga baca di barcode tersebut ya. Ini Ais kasih lihat nih, ini boleh di screenshot ya. Nah, kalau mau kelihatan langsung aja ke info HSS ya, biar terlihat di sana. Nah, terus selain itu juga nih people, di bulan Juni ini banyak banget yang spesial ya di Hulu Sungai Selatan, dan akan juga dilaksanakan festival bambu rafting kembali. Festival bambu rafting Loksado kemarin tuh banyak banget ya acara-acara yang bisa kita nikmati, baik itu di Loksadonya ataupun juga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan lagi, maksudnya di Kecamatan Kandangan di pusat kotanya. Karena kan kalau semua acaranya di Loksado, mungkin saja kita-kita orang Kandangan ini kejauhan Manunti. Jadi acaranya ada dua titik ya, tapi gak tahu nih apakah di tahun ini akan kembali dua titik atau hanya di Loksado aja. Dan ini ya akan dilangsungkan dari tanggal 26 sampai dengan 28. Nah, jadi banyak atraksi menariknya nih ya. Katanya itu ada sensasi susur sungai dengan rakit bambu tradisional, pertunjukan seni dan budaya khas Meratus, kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus, kemudian juga wisata alam ya, dan juga ragam kuliner khas daerah. Nah, mantap ya, ini akan dilangsungkan di tanggal 26, 27 dan juga 28. Nah, gasan Bu Hanpian, orang Hulu Sungai yang belum pernah bambu rafting, kalau kata Ais mah lakasi H4 ya, kala mumpung lagi ada festivalnya. Jadi Bu Hanpian jangan sampai ketinggalan ya. Mau bazar UMKM-nya, kemudian juga pertunjukan seni dan juga budayanya. Kalau kata Ais mah bawa anak cucu Bu Hanpian supaya melihat, nah ini nah anu kita kisahnya, identitas kita sebagai orang Kalimantan yang tidak terlepas dari budaya Dayak Meratus. Nah, itu dia informasi dari Ais. Nanti kita kembali lagi dengan informasi-informasi berikutnya sambil kita putarkan lagu dari Rita Sugiarto dengan judulnya Bunga Pengantin.

0: Kasus penculikan anak bisa terjadi di mana saja. Di sekolah, di jalan, bahkan di tempat yang kita anggap aman. Bersama K-Radio, K-People, mari kita pelajari 6 tips sederhana untuk mencegah penculikan anak. Kenali orang asing. Ajari anak agar tidak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Ingatkan selalu agar tidak menuruti ajakan orang asing. Dampingi anak. Anak usia TK hingga SD wajib orang tua mendampingi, terutama saat berada di luar rumah. Untuk usia remaja, bekali mereka dengan alat komunikasi. Keadaan darurat. Dalam kondisi terpaksa, ajari anak untuk berteriak, memanggil nama orang tua atau menangis yang bertujuan untuk menarik perhatian orang sekitar agar datang membantunya. Laporkan. Jangan segan untuk melaporkan kepada petugas yang berwajib, baik itu polisi, linmas, atau petugas keamanan lainnya yang terdekat apabila melihat kejadian penculikan. Hindari memakai barang mewah, misal menggunakan perhiasan atau gadget mencolok untuk anak usia TK hingga SMP. Pulang sekolah berkelompok. Ajari anak agar selalu berkelompok usai pulang sekolah. Biasakan anak menunggu jemputan di dalam area sekolah. All this service announcement is brought to you by K-Radio.
1: Gini. 98,2 FM K-Radio, member of KWM Media Group, memainkan lagu terbaik. Masih ditemenin bareng Ais di jam 11.27 memasuki siang hari ini ya. Semoga kalian masih semangat dalam menjalani aktivitasnya dengan kondisi cuaca yang makin kesini makin panas aja ya Besti. Dan juga ini Ais update mengenai indeks cuaca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu sebesar 31 derajat ya suhunya. Tapi panasnya terasa seperti 35 derajat Niki People. Dan hari ini sebenarnya masih ada potensi terjadinya hujan untuk wilayah Hulu Sungai Selatan di sore hari ini ya. Kita lihat aja apakah nanti benar akan ada potensi hujan di siang hari. Dan mudah-mudahan aja kalaupun ada ya tidak mengganggu aktivitas kita semua. Dan lumayan lah ya buat ngebasah-basahin tanah yang ada di HSS ini. Di siang hari ini cocok banget gasan Buhan Pian yang baru aja selesai mengatam ya. Yang sudah selesai mengatam gasan manjamur atau melabang banih di hari ini. Sambil Buhan Pian melabang banih, sambil mendengarkan suara Ais, sambil Ais kasih informasi terupdate lainnya. Salah satunya adalah mengenai fakta-fakta atau berita hoax nih ya, Key People. Nah ini ada beberapa berita hoax yang kalau kata Aisma harus banget disampaikan kepada Buhan Pian Sabarataan supaya kita masyarakat Hulu Sungai Selatan terhindar dari hal-hal yang tidak benar. Tapi ini tidak berlaku di HSS aja, tapi di seluruh kabupaten yang mendengarkan Ais ya. Salah satunya ini adalah fakta tentang hoax link pendaftaran pemutihan sertifikat tanah gratis 2026. Jadi saat ini sedang beredar ya, di mana ini kalau nggak salah ada di media Facebook nih, dari yang Ais lihat ya, di media Facebook, di mana ini mengatasnamakan ini ya badan pertanahan nih, di ini ATR atau BPN katanya. Pemutihan sertifikat tanah gratis 2026, sertifikat tanah gratis, gratis balik nama, gratis pajak tanah. Nah ini terkonfirmasi bahwasanya ini adalah berita hoax. Karena kemarin Ais sempat berbicara juga sama BPN ya, BPN Hulu Sungai Selatan, untuk kalian mendaftar pemutihan sertifikat tanah itu tidak serta-merta langsung mengisi link. Tapi Buhan Pian tuh harus terintegrasi dulu sama data yang ada di desa. Jadi nanti dari desa yang mengajukan ke BPN gitu Key People, untuk yang pemutihan sertifikat tanah gratis, atau bisa langsung datang ke BPN sendiri untuk ngecek kira-kira nama pian sertifikat tanah tersebut bisa diikutkan pemutihan atau enggak. Jadi enggak ada ya, ini terkonfirmasi hoax. Jadi kalau misalnya pian ada melihat terus pian daftar lewat link mengisi segala sesuatunya, itu jangan dipercaya karena itu adalah hoax beritanya. Selain itu, juga ada hoax tentang penghentian sementara BGN, nah, atau badan gizi makan bergizi gratis ya, atau MBG. Nah, ini juga hoax ya, Key People, di mana ini sudah dicari gitu kebenarannya. Ada yang menyebutkan bahwasanya BGN, Badan Gizi Nasional, dimakan bergizi gratis itu dihentikan sementara dari Jumat katanya sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini hoax ya, Key People, untuk kalian semua. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya mendengar anu ya dihentikan jar wah ini ampih ya, enggak. Cuman kalau misalnya kalian berbicara mengenai MBG ya, kemarin kan ada di mana katanya BGN optimalkan kantin sekolah jadi dapur MBG di daerah 3T. Nah, kita doain aja ya, semoga hal itu bisa dilakukan dengan secepatnya, apalagi di bagian 3T ini yang sangat amat membutuhkan MBG ini, kalau kata Ais, dibandingkan kita-kita yang berada di kota. Nah, karena kalau 3T ini kan benar-benar terluar, terdalam, dan satunya lagi ya, 3T intinya untuk sekolah-sekolah yang berada di perbatasan. Dan Ais lihat sampai sekarang di perbatasan tuh masih belum tersentuh oleh MBG. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini ya, kepala BGN yang baru, bisa ditunggu, kami tunggu regulasi-regulasi terbarunya. Selain itu juga ada ini link yang tidak benar tentang pendaftaran CPNS. Nah, apalagi CPNS nih dari sampai ijazah-ijazah ya dikumpul atau diupload. Hati-hati ya untuk kalian yang mendaftar, karena ini belum ada link resminya dan juga belum ada pengumuman resminya apakah di tahun 2026 ini akan dilangsungkan kembali pembukaan CPNS atau enggak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat infonya. Dan juga ada info terbaru dari para permusikan kita nih ya. Permusikan lagi dunia musik Indonesia, bahwasanya sekarang nih ya, kalian kayaknya suka juga deh sama yang satu ini. Album milik Hindia ya, dengan judulnya Menari Dengan Bayang nih, tembus 2,5 miliar streamer ya. Dan di mana lagu India ini mengukir sejarah nih, Key People. Album bahasa Indonesia yang paling banyak diputar di sejarah platform di Spotify, diliris pada tahun 2019 ya, dan sampai ke 2026 ini menjadi yang paling banyak diputarkan ya, 6 tahun ya. Ya, tonggak ini jadi bukti bahwasanya Indonesia punya daya tarik yang tersendiri ya untuk lagu-lagu yang dimana itu benar-benar sejarah yang keren banget kalau kata Ais. Ini bukan cuman tahun ini atau bukan cuman gimana-gimana, tapi ini benar-benar dari seluruh album Indonesia nih ya. Album darinya merek Rizky Febian, album miliknya Dewi Persik misalnya. Nah, album milik Hindia ini Menari Dengan Bayang punya sejarah baru, paling banyak diputarkan sebanyak 2,5 miliar stream di Spotify, di mana yang bisa mengakses lagu ini itu adalah seluruh dunia, Key People, dan paling banyak di Indonesia. Keren banget. Emang lagu dari Hindia ini ya, dengan Menari Dengan Bayang, memang banyak banget sih lagu-lagunya, gak bisa kita puterin semuanya karena lagunya banyak ya. Cuman ada lagu yang kalau keinget Hindia tuh Ais ingatnya lagu yang satu ini. Ini tuh lagunya indah sekali, katanya lagu cinta. Semua lagu cinta tuh terdengar sama bagi orang-orang yang sedang merasakan cinta. Jadi untuk kalian saat ini merasakan getaran-getaran cinta, kayaknya dengerin lagu ini juga ngerasain hal yang sama deh. Selamat mendengar.

Mercon Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Radio HSS, radio masa kini.
2: 98,2 FM Keradio. Kembali lagi bersama Ais ya. Walaupun kita kayaknya udah berada di ujung acara kita banget di hari ini, tapi ya Ais pengen kasih informasi juga bahwasanya hari ini di jam 2 siang kita akan melangsungkan perbincangan yang hangat sekali untuk kalian warga yang ada di dimana ayo. Hari ini akan dilangsungkan Habar Dari Desa kembali ya di jam 2 siang yang akan dibawakan oleh Kakak Hana di hari ini. Hari ini yang akan mengudara, yang akan kita ulik desanya itu adalah Desa Banua Hanyar, Kecamatan Dahas Selatan. Nah, Banua Hanyar Dahas Selatan, mana nih warga Banua Hanyar? Kita ulik kira-kira kenapa ngarannya jadi Banua Hanyar, kemudian ada apa saja juga yang ada di Desa Banua Hanyar. Untuk buhan-buhan pian sabarata yang berisi aspirasi, kemudian juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bisa tahu untuk kalian tanyakan melalui karadio. Misalnya nih, bisa aja Buhan Pian chat ke 0812 9518 7385. Nah, mungkin Pian kada tahu hendak menyuarakan aspirasi Pian itu kemana. Nah, silahkan bisa lewat karadio. Nanti kan kami setiap hari Rabu tuh akan ada acara melangkah bersama untuk desa dan kotaku. Nah, di situ nanti kita akan mengundang SKPD, SKPD atau OPD yang bersangkutan. Misalnya pian berkisah atau mengeluh tentang anuna semalam tuh ada bantuan Pamsimas tapi begini. Misalnya. Nah, atau semalam ada bantuan rumah dari Dinas Sosial tapi begini. Nah, bisa kalian sampaikan kepada kami biar nanti akan kita luruskan secara langsung kepada orangnya ya kala. Dari pieda Buhan Piani ujar si anu, lebih baik kita langsung ke intinya aja. Nanti akan kami jawab, akan kami bantu carikan solusinya ya, dengan cara mendatangkan langsung orangnya supaya jawabannya tuh langsung, karena kami chat balas kepada Buhan Pian jawaban dari ini tuh begini. Nah, jadi silakan aja yang punya aspirasi, yang pengen disampaikan keluh kesahnya mengenai sosial budaya ataupun juga ruang-ruang publik yang ada di hulu sungai ini, silakan aja di 0812 9518 7385. Silahkan di WA, kalau misalnya ada anak atas nama Buhan Pian silahkan, tapi sebutkan aja daerahnya. Misalnya siapa tahu karena Buhan Pian sekalinya orang Barabaya kalah tapi umpat mengkritik juga, nah kada apa-apa sih sebenarnya, karena dengan adanya kritik itu kita bisa bisa menjadi lebih baik lagi, bisa terbangun lagi ya Kala. Karena yang maulah lebih baik itu adalah kritikan nang intinya. Dengan kritikan kita bisa belajar. Jadi itu kenapa dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memberikan ruang gesan bubuhan kita nih, masyarakat, masyarakat yang mendengarkan AIS nih, untuk mengeluh kepada pemerintah. Nah, karena dengan keluhan-keluhan buhan pian itu bisa jadi pembelajaran dan bisa diperbaiki kembali. Karena kalau kadada keluhan artinya mungkin orang merasa kayak, oh udah nih, ternyata kita dengan cara seperti ini kita diterima dengan baik dan tidak ada komplain dari masyarakat. Jadi sebagai masyarakat, kalau kita ingin daerah kita tuh jadi lebih baik, kita perlu yang namanya mengkritik dan juga saran-saran yang membangun tentunya. Silakan aja ya, kami tunggu kritikan dan juga saran, kemudian juga berita-berita terupdate dari Bu Hanpian dari seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mulai dari Kecamatan Loksado, Simpur, Kalumpang, Kandangan, Sungai Raya, Angkinang lah. Nah, kami hadangi segala sesuatunya di 0812 9518 7385. Akan kami sampaikan ya kalau keluhan-keluhan Bu Hanpian, dan kami carikan orangnya yang berkepentingan dengan keluhan Bu Hanpian. Nah, itu dia leh. Selain itu, kita hari ini, oh iya, Ais juga besok akan bersama dengan Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian. Namun Bu Hanpian, ada yang mau ditanyakan ya mengenai program-programnya. Terus kalau gak salah di bagian Tera deh, Tera tuh adalah di bagian penimbangan. Nah, kira-kira apa tuh ya yang bisa kita bahas dengan penimbangan? Karena kepenimbangan nih anu pang ya kalau krusial sedikit, amun kita salah samili dua mili aja gian tanggungannya sampai ke akhirat bagi orang-orang mukmin. Nah, apalagi sekarang banyak para orang yang menjual pemini lah, banyak pemini, apakah itu ditera dengan baik atau tidak? Nah, karena kita takut nih esok, siapa tahu saliter sekalinya setengah liter, kan ada yang tahunya kita ya kalah, karena semua basisnya digital. Ntar kita tanya yang ada di bagian meteorologi Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian. Hari ini Desa Banua Hanyar juga akan diulik oleh Kakak Hana ya kala. Jadi Bu Hanpian jangan lupa untuk menyaksikan di jam 10 pagi lagi, di jam 12 siang. Kenapa sih Ais nih di jam 12 siang, di jam 14 Wita atau jam 2 siang tuh kan belum makan nih Besti. Di hari ini, di hari Selasa nih, para warga Banua Hanyar, pokoknya kami hadangi ya kalau pertanyaan-pertanyaan Bu Hanpian, karena live langsung di YouTube-nya Kak Radio. Nah, karena Bu Hanpian bisa bertanya lewat situ ya, atau melalui WA-nya Kak Radio, insya Allah nanti juga akan dibacakan. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Ini dulu deh, cuaca dulu deh ya, kita kasih info kepada kawan-kawan kita semua hari ini. Info cuaca hari ini di Hulu Sungai Selatan dan juga sekitarnya, ada potensi terjadi hujan di sore hari, jerbuhannya Aina, tapi ini dengan frekuensi yang sedang. Nah, bila sedang ini biasanya hakun kada jadi hujan ya kala, karena amun semakin panas tuh semakin menguap bajunya. Kada sampai turun ke tanah gitu. Nah, tapi BTW kemarin hujannya

di daerah kandangan kota hujan, tapi di Gambah nggak hujan, panas banar di Gambah, tapi di kandangan kota hujan deras banget dan batasnya di sekitar Perincahan situ. Nah memang berbeda ya, kalau walaupun kita berada di langit yang sama, daerah yang sama, tapi ternyata hujan kita berbeda. Okay, ya itu dia informasi terakhir dari Ais, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kalian sampaikan informasi-informasi yang bermanfaat di hari ini. Hoax-hoax juga sudah tadi kita berikan ya, supaya tidak terindikasi dengan hoax-hoax yang tidak benar. Nah, tolong disampaikan ya, disebarluaskan supaya kawan-kawan kita terhindar dari hoax. Besok kembali lagi bersama Ais nanti di jam 2 siang ya. Lagu terakhir dari Ais hari ini darinya Fitri Karlina dengan judulnya Gantengnya Pacarku. Selamat

Stasiun Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: 25-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
4: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: 101,2 FM Radio Masa Kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan musik yang segar dan segmen-segmen menarik, Ki Radio Purnama Nada menjadi teman setia yang menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya. Tak hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media

Yo, buat kamu yang pengen jalanan lebih segar, pastinya harus minum air mineral yang berkualitas loh. Yaps, air Amanah adalah pilihan terbaik. Dengan proses pemurnian tertinggi dan disimpan dalam kemasan higienis, air Amanah pasti menjamin kesegaran dan kemurnian airnya. Buat kamu yang anak muda hips kayak gue, pasti suka dong yang simple dan praktis. Air Amanah tersedia dalam berbagai ukuran yang cocok nih buat temenin segala aktivitasmu. Mulai dari ngopi-ngopi sampai olahraga, semuanya tertakar. Ya, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi agen Jambu Hilir di 0813-4027-442 atau 0813-4027-441. Air Amanah, sehatnya terasa, amanahnya nyata.

dan pendaftaran hubungi Kantor Ovictor Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Ovictor, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Lok Sado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Lok Sado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Lok Sado secara konsisten masuk dalam karisma

Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amande menggunakan rakit bambu tradisional, dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Loksado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata dan petualangan menyatu di jantung alam Loksado.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pendaftaran hubungi Kantor Victor Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di muka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Anda dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Komisi 2 DPR RI, Senin 8 Juni 2026, yang membahas nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, tenaga honorer, serta batas maksimal belanja pegawai daerah. Rapat yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut dihadiri Sekretaris Daerah HSS Muhammad Nor bersama jajaran terkait dari Ruang Media Center Sekretariat Daerah HSS. Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sebagian besar daerah masih memiliki belanja pegawai di atas 30% dari total APBD. Karena itu, muncul usulan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyampaikan PPPK kini diperbolehkan melanjutkan pendidikan dan pindah tugas sesuai bidang keahlian. Komisi 2 DPR RI juga menegaskan PPPK hasil penataan non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Kawan Media Group mengabarkan. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani membuka secara resmi kegiatan pelatihan table manner yang dilaksanakan di Aula Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan salah satu program kerja GOW Kabupaten HSS tahun 2026 ini diikuti berbagai organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai etika pergaulan, tata cara jamuan resmi, serta kemampuan membawa diri dalam berbagai situasi formal maupun profesional. Dalam sambutannya, Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani, menyampaikan bahwa table manner tidak hanya berkaitan dengan penggunaan peralatan makan atau tata letak meja jamuan, tetapi juga bagian dari etika, sopan santun, dan kemampuan berinteraksi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Ia menjelaskan, dalam kehidupan organisasi para anggota sering menghadiri rapat, forum resmi, hingga jamuan kerja yang melibatkan berbagai pihak. Karena itu, pemahaman mengenai etika perjamuan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki. Menurutnya, nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan ini bukanlah kemewahan, melainkan rasa percaya diri, kesantunan, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai organisasi wanita, GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya perempuan di daerah. Di akhir sambutannya, Hajah Misnawati Suryani berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat komunikasi, kerjasama, dan semangat kebersamaan antar organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan table manner dalam berbagai kegiatan resmi maupun kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan citra dan profesionalisme organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, mengikuti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 dan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual dari Ruang Ekobank Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Rapat yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta pengendalian inflasi di daerah. Dalam rapat itu, pemerintah daerah didorong terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi jaminan produk halal. Pemerintah pusat menyampaikan berbagai kebijakan terkait sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya mendukung pengendalian inflasi dan implementasi program jaminan produk halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel Senin pagi di lingkungan BPBD Hulu Sungai Selatan, Senin 8 Juni 2026. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan ASN pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, sinergi, kolaborasi, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi harus terus ditingkatkan. Ia menyebut BPBD memiliki peran strategis dalam pelayanan kebencanaan, mulai dari tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca-bencana. Menurutnya, pelayanan kebencanaan yang selama ini berjalan baik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selain itu, Haji Suryani juga mengingatkan pentingnya pengelolaan administrasi, keuangan, dan operasional secara tertib serta akuntabel agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Seluruh personel BPBD juga diminta selalu mengedepankan keselamatan kerja dan mematuhi standar operasional prosedur atau SOP dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Tak hanya itu, peningkatan kemampuan teknis penanganan bencana dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait juga menjadi perhatian dalam arahannya. Haji Suryani turut mendorong jajaran BPBD Hulu Sungai Selatan agar proaktif memberikan masukan kepada pimpinan terkait berbagai potensi risiko yang dapat terjadi di daerah sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: asma kadisnya belum ada di gitu, masih itu sedikit perkenalan singkat dari Allah.
1: Inge, bagaimana kabarnya Bu Hanpian? Ini kan manggilnya bapak-bapak ya, boleh lah bapak-bapak sekalian.
0: Satu aja.
1: Kakak-kakak. Alhamdulillah, gimana di perjalanannya, aman juga tadi? Panas terik.
0: Aman, cuma ya itulah gejala alam lah namanya itu. Gak bisa dihindari itu.
1: Oh iya, Inge.
0: Ya, sempat juga tadi istirahat sebentar di langgar lah di musola.
1: Okay.
0: Untuk lihat sebentar kan sholat, kemudian lanjut ke sini. Nah, sekitar kami berangkat jam 12, kurang lebih jam 12 lah. Sampai ke sini sekitar sejam lah. Kurang lebih 1 jam sampai.
1: Lumayan.
0: Setelah kami datang kurang lebih 5 menit lah. Baru mulanya datang ke sini.
1: Jadi pas aja kan nih Pak, pas aja kalau Pak kalau ya. Oke.
0: Sempat lah, sempat lewat sedikit ke.
1: Okay. Dapat aja kalau maksud ulun ini titiknya, soalnya ada beberapa yang kadang kayak biasa tergimap sengaran yang tersesat-tersesat tinggi. Tinggi, oke. Boleh diperkenalkan sekilas mungkin Desa Banua Hanyar kepada masyarakat yang mungkin belum mengenal terkait desa ini gitu.
0: Desa Banua Hanyar adalah salah satu dari 16 desa di Kecamatan Daya Selatan. Desa kami ini berbatasan dengan Daha Barat atau dengan kata lain lintas kecamatan lah, desa paling ujung. Di sebelah utara berbatasan dengan desa Samuda. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan desa Parigi. Sebelah selatan desa Tanjung Silo. Sebelah barat desa Siang Gantung. Jadi Tanjung Silo dengan Siang Gantung ini sudah Daha Barat. Jadi kami berbatasan dengan dua desa di Daha Barat, atau desa Tanjung Silor dengan desa Siang Gantung.
1: Kalau ini Pak, jumlah penduduknya?
0: Jumlah penduduk kurang lebih tahun 2025 tadi menurut data yang kita dari RT RW lah, sekitar 3.400 lebih lah jiwa penduduk.
1: Oke, kalau misalnya yang menurut Pian atau menurut bapak-bapak yang lainnya yang membedakan Desa Banua Hanyar dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Daya Selatan itu apa kira-kira Pak?
0: Ya yang jelas pembakalannya lah gitu. Ada khas dari Desa Banua Hanyar kan ada itu namanya apa? Pembuatan jukung lah.
1: Oh,
0: pembuatan perahu.
1: Iya.
0: Nah, itu khas dari Desa Banua Hanyar.

0: sekitar.
1: Tapi selain daripada pembuatan jongo tadi, banyak juga yang lain, UMKM, kios-kios kecil, pembuatan kue-kue rumahan, ibu rumah tangga kebiasaan itu yang suka buat-buat kue itu kan.
2: Okay.
1: Lalu pagi-pagi dijajakan, atau bisa juga dijual online. Tapi yang lebih menonjol itu ya tadi
2: pembuatan
1: jongo, perahu
3: dan rinjing.
1: Nah itu juga rinjing, ada
2: wajan.
1: Bahkan menurut kisah orang tua itu, asal mula apa namanya rinjing itu dari Desa Benuh Anyar. Rinjing apa ya? Asal mula pembuatan itu.
2: Okay.
1: Ada lagi satu yang semangkanya tidak bisa habis itu, Mbak.
3: Di satu.
1: Yes. Musim dalam, musim kemarau, musim hujan tetap ada semangkanya. Mm. Itu di Benuh Anyar aja ada itu.
2: Oh, semangka adalah semangka merah ya.
3: Semangka itu pengepul.
1: Ya, pengepul lah.
3: Pengepul. Mm.
1: Mengumpul secara global itu luas ya. Sampai ke daerah mana kan ke sana mengirimnya. Benuh Anyar.
3: Kadang luar daerah membawa ke negara kan ke Benuh Anyar, dan Benuh Anyar membawa juga ke
1: luar daerah.
3: Luar daerah. Silih berganti.
2: Berarti lumayan banyak yang tahu terkait ini Benuh Anyar ini tentang semangkanya ini. Yes. Oh ya, oke. Okay. Berarti kalau yang pembuatan jukung itu tadi, Pak, itu untuk transportasi warganya kah, atau misalnya untuk bekerja kah, nelayan atau apa itu, Pak, yang jukung ini?
1: Itu tergantung pesanan dari yang membuat ini.
2: Berarti keluar daerah juga?
1: Keluar daerah. Ada yang dibuat keletok kan kayak jukung.
2: Oh ya.
1: Besar lah, daripada ada yang ada jukung kecil, yang besar.
2: Oke.
4: Sampai kalteng.
2: Kalau misalnya kan sampai keluar nih, Pak, beberapa tadi kayak ada UMKM, rinjing dan lain-lain, itu orang tuh tahunya dari mana? Berarti dari mulut ke mulut kah, atau misalnya memang dipromosikan ada di sosial media kah, berarti kayak gitu?
1: Kalau jukung ini kan sudah lama, Mbak. Sudah lama lah itu kegiatan pembuatan jukung ini. Nah, sekarang sudah zaman media sosial. Ada juga yang membuat video di YouTube,
2: Facebook.
3: Biar lebih viral lah.
1: Lebih terkenal.
3: Lebih terkenal.
2: Oke. Mungkin terkait potensi unggulan yang ada di Desa Benuh Anyar, baik di bidang apa aja, misalnya di bidang pertanian apa, mungkin kayak perkebunan tadi, semangka tadi ya, Bapak. Kemudian di peternakan, perikanan, UMKM, atau sektor-sektor lainnya gitu.
1: Di Benuh Anyar ini, Mbak, wilayahnya kan sekitar 600 hektar lah. Nah itu 70% lahan sawah dan padi. Tapi kalau warganya itu 70% juga lah petani dan perkebun. Cuma kalau petani itu kan yang ditanam padi.
2: Ya,
1: yang di belakang rumah di Desa Benuh Anyar juga lahannya. Ada yang perkebun ini, yang perkebun palawija seperti semangka, ubi jalar kan, kacang-kacangan. Nah itu menanamnya di wilayah seberang, di wilayah di Desa Samuda. Tapi yang perkebunnya ini warga Benuh Anyar juga banyak.
2: Berarti memang mata pencahariannya memang paling besar adalah petani. Itu tadi petani dan perkebunan.
1: Cuma kalau musim dalam seperti ini kan masih belum surut nih. Nah ini ubah profesi, banyak yang jadi nelayan lagi. Memanfaatkan apa itu namanya air lah,
2: ikan. Menyesuaikan juga.
1: Bertani kalau musim dalam, nelayan cari ikan. Cuma ada juga, Bang, yang sebagian lah yang berada yang musim dalam kayak gini kan nggak ada kerjaan, bertani atau berkebun mencari
3: di luar daerah.
1: Jadi buruh atau apa. Nanti kalau sudah kemarau tiba, balik lagi ke apa?
2: Menyesuaikan juga ya dengan kondisi cuaca, karena tidak ada yang tahu ya, Pak. Oke, beralih dari beberapa sektor tadi ya, Pak, terkait infrastruktur, apakah lagi ada pembangunan, mungkin kayak apakah ada jalannya lagi diperbaiki atau jembatan atau gimana, Bapak, di Desa Benuh Anyar?
1: Untuk pembangunan infrastruktur setahun ini kan nggak bisa dibangun kalau
2: begini,
1: sebab terkendala masalah
2: efisiensi.
1: Kalau tahun-tahun kemarin seperti tahun 2025, 2024 itu ada kami pembangunan untuk menunjang sektor pertanian lah, seperti JUT kan, ada dibangun setahunnya bisa 3 buah, bisa 4 buah. Tergantung keuangannya, cukup keuangannya dibagi-bagi dengan yang lain. Kalau masalah jalan, mulai dari Benua Anyar sampai ke ibu kota kecamatan itu sekitar berapa? 3,5 kilo lah.
3: Ya.
1: Sampai ke ibu kota kecamatan itu sudah lumayan mulus lah dijalani. Sampai ke Pasar Negara sambatan itu
2: namanya.
1: Sekitar 4,5 kilo lah. Kalau kesini 33 kilo, Mbak.
2: Oh. Jauh ya, sama sejauh
1: itu ujung,
2: Pak. Enggih. Kalau akses ke kayak sekolah gitu, Pak. Terus mungkin apa ke kantor-kantor, mungkin kalau misalnya kantor pembakal ya, kalau apa apakah, atau di pinggir jalan aja jadi aman aja aksesnya, atau ada yang perlu jalan khusus gitu nah untuk mengaksesnya. Kayak sekolah.
1: Di sana kalau anokan kalau di kota-kota itu namanya jalan, kalau di sana itu titian, Mbak.
2: Titian.
1: Jarang ada jalan yang seperti di Dicor atau ada.
2: Oh, iya.
1: Ada titian. Kalau titian ke perkantoran kayak ke sekolahan kan kami di ada KSD, ada ketika di situ sudah cukup lumayan nyaman lah di jalan. Ke kantor desa cuma ada rencana ini kan dari kabupaten lah. Ada rencana peningkatan jalan dari
3: ujung
1: dari desa dari depan sampai ke
3: Tanjung Sabar.
1: Ke Tanjung Sabar 1 km lagi kira-kiraan. Insyaallah akan dibangun sekitar bulan akan datang lah.
2: Dari kabupaten tadi ya, Pak. Oh, iya. Kalau JUT tadi berarti belum tahun ini bukan belum ini ya, dirancang tapi tidak bisa karena ada terkendala itu tadi ya, Pak. Kan jalan usaha tani betul ya, jalan usaha tani kepanjangannya JUT. Ya, jalan usaha tani. Karena di beberapa desa di Daha kan juga banyak banget tuh terkait JUT, karena juga sering banget jadinya mendengar terkait JUT ini gitu.
1: Ini Pak, JUT ini kan apa namanya itu bukan hanya untuk pertanian.
2: Yeah.
1: Bahkan ada yang dipakai warga ini khususnya di mana aja belum ada malah lah, di desa lain itu ada yang dipakai untuk jalan akses perumahan. Asal dibangun kan JUT. Terus sudah ada JUT ini karena penduduk semakin meningkat lah perumahan padat, lalu di situ bisa dibangun perumahan.
2: Yeah.
1: Dan harga tanah yang di samping JUT ini kan jadi naik lah harganya.
2: Oh gitu jadinya.
1: Di samping mengangkut hasil pertanian lebih lebih cepat ke lokasi penjualan, jadi bisa untuk jalan perumahan.
3: Dan ada aksesnya,
1: aksesnya
3: sudah mudah.
1: Tapi ini kami masih berusaha, ini kan kami karena keuangan desa terkendala efisiensi, kami usulkan ke dinas pertanian sama dinas PO. Alhamdulillah ada respon dari dinas juga ya, misalnya untuk tahun ini kan pembangunan JUT terlanjut lah.
2: Inggih, alhamdulillah. Jadi tidak hanya berharap-harap berandai-andai aja, Pak. Oke, kalau misalnya tadi kan ulun tanya terkait sekolah itu, kalau boleh tahu di Desa Benua Anyar itu misalnya ada TKK berapa banyak itu, atau sekolahnya ada SD-nya, SMP-nya?
3: Kalau SD 2 buah.
2: 2, iya.
3: MA 1. TK PAUD 2 buah.
2: TK PAUD. Berarti SD dan TK PAUD tadi apa tingkatannya? Kalau di atas misalnya SMP?
3: SMP belum ada.
2: Oh iya. Berarti kalau yang SD ini MBG-nya sudah masuk lah, Pak?
1: Alhamdulillah.
2: Sudah ya berarti.

0: apa namanya banyak menjuruskan lah ke olahraga seperti lomba jumpang dayung, bulu tangkis, olahraga. Mungkin yang kemarin yang mewakili ada bukan yang mewakili tapi ikut anulah ikut jadi atlet lah ke Berito Kuala gabung sama yang kabupaten lain ya. Itu dari disabel ngajar dan dapat orang yang gabung. Kemudian yang memenangkan 2 tahun ini di kecamatan dari Bunanyar ada juri 1 ada juri 2 lomba apa perwenaga lah sama lomba perang sodor yang tahun kemarin juga sodor lah yang juri 1 satu orang itu satu.
1: Itu berarti memanfaatkan di daerah sendiri dong latihannya misalnya. Latihannya kan bisa di daerah sendiri ya kan, Pak?
0: Iya, semuanya itu luas. Bisa sambil berenang lah itu. Jokongnya ada juga.
1: Oke, kalau misalnya di perangkat desa nih, Pak, apakah ada program yang sedang berjalan tahun ini atau misalnya memang terhambat juga kah misalnya program yang direncanakan oleh dari kalian berarti ini
0: banyaklah yang terhambat. Program ini kan kita sebelum pelaksanaan setahun sebelumnya itu sudah kita ada perencanaan, ada RKPDS rapat per RT per wilayah, kemudian kita bawa lagi rapat per desa sampai ke kecamatan ingin tahu-tahunya ada kendala keuangan. Hampir seluruhnya lah terkendala masalah pembangunan. Semacam duit anak dan yang cukup ini cuma untuk apa namanya itu, Pak? Untuk gaji aja, honor dan gaji. Itu aja. Kalau untuk yang lain sudah enggak cukup lagi.
1: Kalau itu untuk program kalau mungkin kalau di desa atau di perangkat desa di kalian gitu ya menyebutnya ini apakah ada inovasi yang lagi sedang berjalan atau misalnya masih direncanakan itu Pak Triat pelayanan mungkin atau misalnya hal-hal yang memudahkan warga lah untuk apa ya tentang kependudukan lah di perangkat desa inovasi
2: dari Dukcapil.
1: Dukcapil.
2: Yaitu Silanting. Dengan aplikasi Silanting tadi,
1: aplikasi, ya.
2: Kita bisa mengakses layanan akta kelahiran maupun akta kematian.

0: apa belum tenang belum terima terpesan juga.
1: Ada juga berarti inilah tersedia. Okay. Misalnya pin minta tolong, ini tolong hubungi. Langsung ke pembakar lagi lah yang kalau
0: apa. Kami yang apa lain daripada di selain lah.
1: Okay.
0: Seperti misalnya kayak masalah kematian atau misalnya orang ada orang sakit. Karena kami ini kerjasama sama RW dan RT. Nah, apabila ada orang yang meninggal itu yang susah, yang miskin lah,
1: okay,
0: yang mampu, itu ulun arahkan supaya dibentuk. Jadi pengurusan mulai dari memandikan, menyembayangkan sampai selesai itu kami yang mengurusnya. Gratis, tapi dengan syarat tidak mampu.
1: Oh iya, ini betul itu.
0: Dibentukkan ke warga bisa juga kalau uangnya gitu.
1: Iya, yeah, baik. Mungkin Hana mau tanya tentang apa menurut Bapak, mungkin masing-masing atau misalnya diwakilkan oleh Bapak kepada desa, apa tantangan terbesar yang dihadapi desa Benua Hanyar saat ini? Mungkin biar kita sampai ke atas juga informasinya.
0: Kalau tantangan yang paling besar ya Mbak, ya tadi kebiasaan kan warga, bukan hanya warga Benua Hanyar lah, mungkin warga desa lain juga kayak gini pemikirannya. Masalah infrastruktur seperti misalnya pembangunan PLTT yang diuji tadi, ada juga pembangunan WC, apa namanya sih,

0: itulah tantangannya. Ada warga kebanyakan datang mengusulkan itu yang diusulkan. Kita bangunkan visi, Pak. Kapan dibangunkan visi kami? Ada kadis yang sebelum mulai ini kan ada 5 buah satu RT, ada 10 buah setiap tahun. Pas kebetulan jabat ini sudah nggak bisa lagi dipakai di desa untuk visi. Jadi warga ini masih mengharap lah itu. Itulah kendala terbesar, kita nggak bisa memenuhi keinginan warga sepenuhnya.
1: Iya, betul. Berarti untuk di perangkat desa sendiri sangat open terkait keluhan, memang ada, apakah itu diwakilkan dari RT, misalnya warganya ke RT dulu menampung aspirasi atau keluhan baru sampai ke kalian misalnya, Pak, atau langsung warganya nih langsung, Pak ini gitu. Nah, biasanya
0: sudah juga kami arahkan, Pak, dari awal juga sudah diarahkan kepada ketua RT, ketua RW. Keluhan atau penusulan silakan datang ke RT dulu atau ke RW. Kan di desa kami tersedia kertas formulir. Formulir usulan, dari usulan bansos, usulan bedah rumah, usulan apa lagi namanya? Bedah warung apa? Usaha, bukan usaha. Kan ada formulir disiapkan di atas meja. Tapi kalau warga enggak sempat ada waktu ke kantor, bisa minta ambilkan sama RT ke kantor. Jadi ngisinya di rumah aja. Terus lengkapi persyaratannya, kayak misalnya KTP, kartu keluarga, sampel foto kan itu. Lalu RT lagi yang membawanya ke kantor desa. Itu akan disuarakan ke pendamping masing-masing. Bantuan
1: diisi keluhannya di formulir itu apa?
0: Ada juga isi keluhannya juga.
1: Kalau boleh tahu RT-nya ada berapa, Pak, di desa Penuh Anjar? Berapa RT gitu?
2: 8.
1: Ada 8 ya. Pernah ada yang ini enggak sih, Pak, mahasiswanya yang KKN gitu-gitu?
0: Sering itu, Mbak.
1: Sering ya berarti?
0: Hampir tiap tahun lah.
1: Oh, ada terus ya berarti?
0: Tahun ini dua kali ya, Pak? Dua kali
1: tahun. Ini sudah ada dua kali?
0: Awal tahun sekali, Pak.
2: Ya.
0: Dari Amontai.
2: Setia.
0: Kemudian yang sebelum Malaya, tadi sebelum Malaya korban tadi, dari online.
1: Dari WLM ya, Inge. Tadi Ana tanya terkait tantangan terbesar ya, Pak, yang dihadapi desa Benoh Anyar. Nah, langkah apa mungkin yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi tantangan itu sendiri, yang tentang keluhan tadi bagaimana dijelaskan kah gitu, jadinya berkali-kali mungkin keluhan tantangan yang tadi, Bapak, tantangan di desa Benoh Anyar kan apa tadi yang okay. Bagaimana perangkat desa, pemerintah desa mengatasi tantangan tersebut?
0: Dari awal tahun 2022 lah itu sudah nggak bisa lagi di mengisi tadi, tapi kami tetap kami usulkan ke dinas. Sampai tiap tahun adalah yang dapat, cuma nggak banyak. Kayak tahun kemarin sekitar berapa buah? 10 buah lah. 10 buah isi dari dinas sosial lah. Kalau nggak salah. Udah tahun kemarinnya lagi 25 buah. Sambil berusaha lah kami mah, cuma kan kalau ada warga ini kan, kalau dari kita usul ke dinas ini, nama-namanya sudah ada, Mbak. Yang dapat kan usulan WC ini namanya, kemudian kami verifikasi ke lokasi. Nggak bisa kita yang misalnya si Anu dibangunkan, si Anu nggak bisa, harus sesuai dengan yang turun dari dinas ini, kecuali apa sudah ada WC dibangunnya lah, nah bisa kita lempar ke warga lain.
1: Jadi dari atas juga dulu ya, Pak, itu namanya begitu. Tapi menyesuaikan juga di lapangan, apakah maksudnya orangnya memang belum punya gitu.
0: Kriterianya.
1: Memenuhi kriterianya atau enggak ya, Pak. Oke. Boleh disampaikan sekalian apakah harapan atau dukungan yang diinginkan dari pemerintah daerah khususnya di atas nih, Pak, dari tentang nggih, dari nggih, betul.
0: Yang pertama kami ucapkan terima kasih dulu, Mbak, sebab dari pemerintah daerah, dari dinas sudah banyaklah membantu desa kami juga, dari pendidikan juga, dari perekonomian petani sudah ada bantuan juga turun, dari PO kan ada jalan juga, pengaspalan sudah. Sebab itu kan nggak bisa dikerjakan oleh desa, sudah ada juga sampai ke desa kami, padahal kan desa kami paling ujung. Alhamdulillah. Tapi harapan kami mudah-mudahan lah dapat seterusnya lah tahun-tahun akan datang. Karena kami kan sudah ada juga itu namanya aplikasi lah, kita sampaikan usulan warga di sana yang sampai ke pemerintah daerah. Kayak sanitasi kan tadi, kayak bantuan untuk pertanian sudah ada di situ di aplikasi. Mudah-mudahan yang tahun-tahun akan datang dapat turun lagi lah bantuan yang bisa kami dari pemerintah daerah.
1: Karena pemerintah desa itu sebagai media ya Pak, menyampaikan apa yang diperlukan dari di bawah, misalnya dari warganya disampaikan ke atas gitu. Jadi harapannya juga warganya kooperatif dan paham, karena kayak tidak hanya menuntut gitu, maksudnya paham kalau misalnya sesuai kondisi lah gitu. Oke, berarti terkait aplikasi ini itu salah satu inovasi di desa ya Pak? Berarti dari kalian atau memang dari pusat gitu aplikasi yang keluhan tadi? Keluhan ya, betul.
0: Serimbang ya?
1: Oh ya.
0: Biasa pernah yang di yang pertama kita awal akhir tahun biasanya kabupaten itu.
1: Dari kabupaten. Tapi dikelolanya juga sama perangkat desa juga yang mengelola juga ya Pak, berarti
0: mengisi-ngisinya.
1: Ah ya, oke. Terkait pelayanan di kantor kepala desa, mungkin apakah sudah menerapkan digitalisasi, mungkin apa yang gampang akses gitu di HP aja, apakah sudah ada mungkin di kantor kepala desa?
0: Kalau aplikasi nggak ada sih, cuma kan lewat ya tadi lah ya.
1: Oh iya.
0: Tolong bakal ulangkan surat ini.

0: apa ya tadi, atau memang terkenalnya karena wisatanya kah gitu?
1: Barangkali mungkin yang bisa diandalkan lah kalau di itu ya Pak, dari sektor Antoni lah, nah, kayak pembuatan jompong kan, ya seperti pembuatan rinjing, perusahaan rinjing lah, nah itu. Tapi ada ini yang satu lagi apa itu namanya pembuatan kue-kue. Sampai kue Haji Enong bisa membuat mengolah ulang ini.
0: Oh.
1: Sampai-sampai juga beliau itu bisa membuatkan sertifikat apa halal. Ini kan yang ada ini di Brebes aja ada nih pembuatan sertifikat halal. Jadi sebenarnya ada yang bisa membuatkan itu Mbak. Anulah apa cabang dari sana lah. Bahkan sampai kemarin pernah dibawa keluar daerah untuk pelatihan pembuatan sertifikat halal, sertifikasi halal. Kalau misalnya ada apa namanya yang membuat kue-kue mahan kan itu, kalau hendak membuat sertifikasi halal bisa ke Benua Anyar. IRT berapa kan?
0: Bisa.
1: D3. Dengan tulisan juga ada pengumumannya itu. Sertifikasi halal silakan datangi di
0: sini. Itu berarti untuk kayak UMKM gitu ya, UMKM, untuk produk-produk makanan ya Pak ya. Khususnya. Oh iya, oke. Okay. Kalau misalnya mungkin ada kah di Desa Benua Anyar rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi oleh orang luar misalnya, atau misalnya kami ke desa itu diajakin bapaknya kemana jalan-jalan mungkin. Gitu, apakah ada rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi oleh pendengar atau penonton?
1: Ada sih yang bisa dikunjungi seperti Jiuti tadi kan, itu kalau sore-sore itu pemandangannya wah.
0: Oh iya.
1: Indah lah.
0: Pemandangannya apa?
1: Kalau misalnya ke ujung RT 8 kan itu ada jalan setapak. Di pedesaan yang zaman dulu kala lah itu. Bahkan dulu pernah situ Sibulang.
0: Oh iya.
1: Koyang ada yang dua bulan kan koyang.
2: Soteng.
1: Kayak yang duluan Sibulang sampai ke apa itu? Ke Sungai Panjang, Sibulang.
0: Mm-mm.
1: Pernah nonton Sibulang?
0: Karena mayoritas wilayahnya juga banyakan sawah gitu, jadi bagus pemandangannya apa kalau sore-sore kayak luas gitu ya, terbuka gitu ya.
1: Kalau itu bisa anu Mbak, bisa jadi wisata dadakan.
0: Mm-mm.
1: Kalau musim dalam apa sampai anu lah melampau batas lah.
0: Okay.
1: Itu kan ada jadi danau di belakang itu. Mancing
0: ya, pasti mau unjuin bapak-bapak nah. Biasanya sore-sore. Oke, menuju akhir, Hana bertanya apa harapan ke depan untuk kemajuan Desa Hamayong. Jadi mungkin ini untuk desanya dan mungkin untuk warga-warga Desa Hamayong, mohon maaf, untuk warga Desa Benua Anyar, kemudian mungkin untuk warga dan penonton pendengar juga gitu. Untuk desanya, oke. Okay. Untuk desanya, untuk warganya.
1: Pertama kepada semua warga Desa Benua Anyar khususnya lah, yang membanggakan dan kami sayangi, terima kasih kan bahwa sudah selama kita sebagai pemerintah desa itu terjalin kerjasama yang baik, gotong-royong, okay, serta saling menjaga di desa itu sudah terjalin kuat lah gitu. Nah, harapan kami ke depannya tolong tetap dijaga kerjasama gotong-royong, saling membantu supaya situasi di wilayah kita, kampung kita aman terkendali. Dan juga masalah apa itu namanya patuh tertib administrasi itu. Nah, kalau ada yang belum punya KTP silakan datang ke kantor desa, akan kita buatkan KTP. Kalau ada yang belum punya akta lahir sekarang sudah mudah, dan kalau capek lagi di kantor desa sudah bisa dibuatkan akta lahir. Jangan sampai misalnya sudah anaknya hampir masuk ke sekolah baru dibuatkan. Kemudian lagi yang terakhir, harapan kami jangan segan-segan lah apa namanya itu memberi saran. Atau misalnya ada keluhan atau kritik-kritik yang membangun, silahkan disampaikan secara langsung ke atau lewat WA atau masukkan ke kotak saran dan aduan yang sudah ada. Mudah-mudahan kami pemerintah desa dapat menanggapi dan menyelesaikan segala apa yang permasalahan di desa. Kan kita di sini Mbak nggak bisa hanya mengandalkan perangkat sama kepala desa.
0: Iya betul.
1: Masalah dukungan dan partisipasi dari warga.
0: Iya.
1: Sekali lagi terima kasih. Dan kami juga banyak minta banyak mohon maaf kalau seandainya apa-apa yang diharapkan dari kami, misalnya pembangunan apa yang belum terlaksana,
0: yeah.
1: Nah itu bukan kehendak kami, itu ada keterbatasan lah dari kami kan.
0: Mm-hmm.
1: Bisa dari peraturan, bisa dari pendanaan, itu aja Mbak.
0: Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada yang pesan gitu terhadap warga di Desa Hamayong, boleh juga disampaikan nih.
1: Desa Benuanya Mbak.
0: Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Desa Benuanya kenapa ya?
1: Hamayong itu anu perbatasan.
0: Itu utara ya, Pak. Aduh, dari
1: sama,
0: tadi di kepala.
1: Sama perbatasan ke
0: perbatasan.
1: Ya luar.
0: Karena sebelumnya tuh taunya kan kita taunya negara doang ya, Pak. Ternyata pas ini Dahat tuh seluas itu gitu. Ini tiga dan apa namanya, biasanya kan orang kalau di sini intinya negara ini seberataan kayak tanpa, jadi pas sudah ke situ banyak banget dan desanya banyak banget, belas-belasan gitu. Tertukar-tukar. Boleh disampaikan
1: bagaimana sekarang
0: ada warga mas, gitu.
2: Warga Desa Benuhanya tercinta, terus jaga kekompakan,
0: yeah.
2: Dan Gotong Royong, bangga jadi orang Benuhanyar.
0: Mm-mm.
2: Anak muda jangan takut berkreasi. Mm. Bapak ibu terus semangat.
1: Ya.
2: Insya Allah dengan kerjasama desa kita makin maju dan berkah. Amin.
0: Amin. Wih, mantap Bapak. Sama ya. Generasi muda mungkin, ya, okay. Gen Z.
3: Untuk pemudanya yang kegiatan dayung biasanya latihan barisong aja.
0: Okay.
3: Tapi ini banyak libur bang. Acara lagi.
1: Acara.
0: Oh iya.
3: Pemudanya sudah acara, persiapan aja bang punya ini.
0: Oh iya.
1: Banyak kebiasaan lo apa namanya mengawal anak muda.
0: Untuk anak mudanya ya Pak. Jadi harapannya semangat ya untuk apa namanya segala aktivitasnya, karena generasi muda nih yang meneruskan di manapun sih Pak, tidak hanya di Desa Benuhanyar, misalnya dimanapun, siapa lagi kalau bukan generasi muda yang meneruskan semangat untuk membangun desa ya Pak. Oke, okay, mungkin itu beberapa pertanyaan dari Hana. Kalau misalnya ada sepatah dua patah kata dari Bapak untuk yang ingin disampaikan lagi, boleh Bapak disampaikan secara ringkasannya mungkin Bapak, boleh.
1: Ini adalah sesuai dengan Pak misi.
0: Iya, misi.
1: Dalam dulu kan itu bersama membangun desa Benuhanyar,
0: okay,
1: yang berkeadilan, sejahtera dan agamis.
0: Hmm.
1: Nah, itulah ini harapan untuk para generasi muda lah, supaya jangan sampai putus sekolah.
0: Ya.
1: Dan jangan sampai apa itu terlampau batas lah menggunakan
0: media sosial.
1: Seperti jangan sampai ikut-ikutan kayak menslo atau apa itu kan dapat merusak masa depan kita lah. Karena harapan kami orang-orang tua ini adalah bukan yang muda sekarang.
0: Oke.
1: Jadi nanti kita kan pemuda sekarang, orang tua yang akan datang.
0: Betul.
1: Pian-pian itu bagus, insya Allah kampung kita nantinya akan jadi kampung yang bagus. Dan kita akan para pemuda tadi.
0: Para pemuda tadi ya Pak. Itu Bapak mungkin itu. Jadi terhadap generasi muda, apalagi sekarang anak-anak juga sudah menggunakan HP-nya sangat-sangat full time ya Inggi. Jadi bijak bersosial media, juga kadang tuh sering banyak yang kemakan info hoax ya Bapak. Jadi diperhatikan kembali informasi yang didapat. Mungkin kalau misalnya takutnya ada misalnya kata pembakar jar ada bantuan ini jar, misalnya nih contohnya ternyata kan itu hoax nih informasinya. Jadi kalau misalnya ada mendapatkan berita seperti itu, mungkin dikonfirmasi lagi kepada yang pengirimnya atau misalnya dari siapa, dikonfirmasi ya Mas. Jangan takutnya tiba-tiba penagih ke pian Pak kayak apa kayak itu. Nah, mana jar ada ini dari pian.
1: Langsung konfirmasi ke lokal.
0: Enggak ya.
1: Atau hubungi perangkat desa atau orang sendiri yang sampai ke kami. Ya kita sudah tersebar.
0: Oh iya, kalau misalnya sosial media dari perangkat desa sendiri, apakah ada sosial medianya sudah, Instagramnya mungkin atau Facebook Pak dari Desa Benuhanyar?
1: belum ada. Cuma ada cuma ada apa? Enggak berkembang.
0: Enggak aktif mungkin ya, belum diaktifkan ya mungkin.
1: Iya, Mas aja anak yang aktif kan dia aja.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti pakai lewat WhatsApp tadi ya Pak atau langsung datang ke kantor desa kalau misalnya ada perlu sesuatu. Dan juga Desa Bandung Hanyar terbuka untuk kerjasama tentunya Pak, misalnya kayak KKN tadi contohnya sering sekali. Berarti kalau misalnya ada orang luar yang mau kerja sama dan lain-lain mungkin bisa dihubungi ke Bapak ya jadinya Bapak, dan terbuka gitu perangkat desa untuk melakukan kerjasama dan lain sebagainya mungkin, atau misalnya sekedar boleh nggak Pak kami syuting misalnya di sini gitu kan sering biasanya. Karena lu bagus banget kan semua mertahana, semua titik di Nagara itu bagus banget kalau misalnya untuk jadi di foto, untuk video dan lain-lain. Karena kebetulan Hana juga sering produksi film-film pendek seperti itu. Jadi tertarik gitu kalau misalnya di Nagara kan banyak wisatanya juga ada, banyak UMKM-nya juga banyak gitu, beragam.
1: Berarti bisa kapan-kapan ke Bunanya.
0: Bisa. Senegaraan kan. Domo lah kan profil ada komentar mungkin. Nah,
1: itu pas di ujung Bunanya sampai ke ibu kota kecamatan kan lanjut aja itu terus
0: ya. Lurus aja ya, Pak. Bisa tuh, Pak. Nanti berarti hubungi Bapak kalau misalnya mau ke situ. Minta jadi pemandu wisata. Soalnya taunya Nagara aja nih, kayak kada tahu ini desa mana, desa mana, desa mana biasanya. Jadi itu tadi ya harapannya pendengar atau penonton yang mungkin yang sudah tahu jadi lebih tahu, dan yang belum tahu jadi tahu lah sekarang gitu terkait Desa Bandung Hanyar. Sekali lagi karena Hana Gen Z ini ya, generasi muda ya, jadi harapannya kalian bijaklah bermedia sosial, jangan memakan informasi mentah-mentah kalau misalnya kalian juga bingung gitu apakah benar atau tidak kepastiannya, bisa dikonfirmasi ke pihak yang bersangkutan teman-teman. Kalau misalnya bermedia sosial atau menggunakan HP terlalu banyak itu gak masalah asalkan dapat manfaatnya. Kan generasi muda bisa di TikTok itu bisa buat cari apa ya Pak, untuk usaha misalnya tips misalnya usaha kecil-kecilan, jadi maksudnya bermanfaat untuk kampung halaman sendiri juga, apalagi untuk misalnya ada warga yang sekolah keluar, kuliah keluar, kembali lagi lah harapannya ke kampung halaman untuk mengabdi lah di tanah kelahiran gitu ya Pak. Oke, mungkin itu beberapa dari Hana. Dari Bapak mungkin sudah cukup juga Pak. Okay, baik. Hana izin menutup sesi kita hari ini. Terima kasih banyak Hana ucapkan kepada narasumber Bapak Yusran, Bapak siapa tadi? Bapak panggilnya kakak ya, Kak Ata apa ya, atau Bapak juga. Oke. Atas informasi cerita menarik seputar Desa Bandung Hanyar, Kecamatan Desa Selatan, serta pesan terhadap K-people, pendengar dan penonton, khususnya juga kepada masyarakat Desa Bandung Hanyar tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Semoga program ini terus memberi manfaat nyata bagi pendengar maupun penonton. Hana pamit undur diri, maaf kalau misalnya terdapat salah pengucapan tadi. Tetap dengarkan ke radio 98,2 FM, radionya masyarakat Hulu Sungai Selatan. Sampai jumpa di program Habar dari Desa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kada melihat adat-kadat.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: abahnya. Coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Inanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kirang buahnya?
0: Inanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan keluar daerah.
1: Kada usah gini ya, Ngai. Kita kada ada bisi mobil pribadi, kecuali mun hendak pasepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas ya, Ngai, hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, mun kaya itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by Care Radio.

0: 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau

0: di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAN TT dan Ristek Dikti. Institusinya udah terakui

0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berwibawa.
1: Radio Anak Muda, satunya di kandangan. The Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

Dengan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang

dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Inibang Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar ilmu lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap putar yang telah enak.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Loksado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Loksado secara konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amande menggunakan rakit bambu tradisional, dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Loksado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata dan petualangan menyatu di jantung alam Loksado.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silan P

untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bisdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi

0: Berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun Banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di Banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Ian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau...
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Komisi 2 DPR RI, Senin 8 Juni 2026, yang membahas nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, tenaga honorer, serta batas maksimal belanja pegawai daerah. Rapat yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut dihadiri Sekretaris Daerah

0: Alfian menyampaikan sebagian besar daerah masih memiliki belanja pegawai di atas 30% dari total APBD. Karena itu, muncul usulan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyampaikan PPPK kini diperbolehkan melanjutkan pendidikan dan pindah tugas sesuai bidang keahlian. Komisi 2 DPR RI juga menegaskan PPPK hasil penataan non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Kawan Media Group mengabarkan. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani membuka secara resmi kegiatan pelatihan table manner yang dilaksanakan di Aula Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan salah satu program kerja GOW Kabupaten HSS tahun 2026 ini diikuti berbagai organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai etika pergaulan, tata cara jamuan resmi, serta kemampuan membawa diri dalam berbagai situasi formal maupun profesional. Dalam sambutannya, Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani, menyampaikan bahwa table manner tidak hanya berkaitan dengan penggunaan peralatan makan atau tata letak meja jamuan, tetapi juga bagian dari etika, sopan santun, dan kemampuan berinteraksi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Ia menjelaskan, dalam kehidupan organisasi para anggota sering menghadiri rapat, forum resmi, hingga jamuan kerja yang melibatkan berbagai pihak. Karena itu, pemahaman mengenai etika perjamuan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki. Menurutnya, nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan ini bukanlah kemewahan, melainkan rasa percaya diri, kesantunan, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai organisasi wanita, GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya perempuan di daerah. Di akhir sambutannya, Hajah Misnawati Suryani berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat komunikasi, kerjasama, dan semangat kebersamaan antar organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan table manner dalam berbagai kegiatan resmi maupun kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan citra dan profesionalisme organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, mengikuti rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah tahun 2026 dan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual dari ruang Ekobank Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Rapat yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta pengendalian inflasi di daerah. Dalam rapat itu, pemerintah daerah didorong terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi jaminan produk halal. Pemerintah pusat menyampaikan berbagai kebijakan terkait sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya mendukung pengendalian inflasi dan implementasi program jaminan produk halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel Senin pagi di lingkungan BPBD Hulu Sungai Selatan, Senin 8 Juni 2026. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan ASN pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, sinergi, kolaborasi, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi harus terus ditingkatkan. Ia menyebut BPBD memiliki peran strategis dalam pelayanan kebencanaan, mulai dari tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana. Menurutnya, pelayanan kebencanaan yang selama ini berjalan baik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selain itu, Haji Suryani juga mengingatkan pentingnya pengelolaan administrasi, keuangan, dan operasional secara tertib serta akuntabel agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Seluruh personel BPBD juga diminta selalu mengedepankan keselamatan kerja dan mematuhi standar operasional prosedur atau SOP dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Tak hanya itu, peningkatan kemampuan teknis penanganan bencana dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait juga menjadi perhatian dalam arahannya. Haji Suryani turut mendorong jajaran BPBD Hulu Sungai Selatan agar proaktif memberikan masukan kepada pimpinan terkait berbagai potensi risiko yang dapat terjadi di daerah sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

aku sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku. 98.2 FM Radio.

Teman-teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, "Ilahi, lastu lil firdaus ya ahla. Ilahi, sesungguhnya saya tidak layak masuk ke surga Firdaus. Saya kotor, saya hina, saya penuh cela, saya banyak aib, saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah." Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

hambanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk. Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah. Ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana, saya debat ia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya, ya Allah. Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting, masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami, sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya, apa kabar kami? Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka, kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepadamu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut kepadamu. Seolah-olah ancamanmu itu hanyalah mitos, seolah-olah ancamanmu itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang engkau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong menantangmu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan darimu selain engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah.
kami belum berani meminta surgamu. Kami juga tidak akan kuat dengan nerakamu. Kami meminta terimalah tobat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepadamu, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja.
1: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa.
0: Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya.
1: Akhirat, itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia.
0: Ya, agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu.
1: Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi mana?

0: berharga dalam kehidupannya, coba nikmatin itu. Nanti nikmat itulah yang akan menghilangkan pahit-pahit dari pengalaman hidup. Kita menyalahkan, mengeluhkan rasa pahit itu karena mulut kita masih pahit. Tapi kalau mulut kita udah manis, mulut kita udah rasa asin, udah rasa yang lain-lain, kita gak akan ngomongin pahit lagi, kita ngomongin rasa yang baru. Jadi cara kita bisa melupakan pahit, atau minimal gak lupa tapi gak ngomongin lagi pahit, gak ngerasain lagi pahit, ya kita harus mengganti dengan sesuatu yang rasanya beda dalam kehidupan, dan fokuslah dengan itu.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap putar lagu enak.

kendaraan. Emangnya kita bepandir tah? Itu seharusnya jangan tapi banyak kita itu lupa lawan Allah. Jaga hati kita supaya terus kontak lawan Allah. Ketika kita bepandir nah, sejam wah bepandir. Bepandir biasa aja tah itu, apalagi manjar seharusnya ya. Kita pandir biasa aja tah, jaga hati jangan tapi lupa lawan Allah. Kenapa nah? Karena Allah itu nur. Itu aja dulu tah, Allah nur. Jadi ketika kita kontak dengan nur, maka otomatis hati kita bercahaya. Jadi ketika kita bepandir dalam badan kita ingat lawan Allah, otomatis pandir kita bercahaya jadinya. Kan kakak itu jadinya tah. Cuma kan kada Allah Ta'ala aja bang, Rasulullah nur juga ya Allah, ingat lawan Rasulullah ya aja juga tak. Akhirat tadi nur juga tak. Jadi kalau kita lagi mengingatkan akhirat, mengingatkan mati, itu nur aja berita. Jadi maksudnya nang kakak itulah tadi nang banyak di hati kita tak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakadlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakadlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Gak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan menemaninya ketika dia susah dan sedih.

Festival Bambu Rafting kembali digelar tanggal 26-27 Juni 2026 di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Festival ini menjadi ajang pariwisata unggulan nasional sekaligus tradisi budaya Loksado yang selalu dinanti wisatawan. Festival Bambu Rafting Loksado secara konsisten masuk dalam Karisma Event Nusantara, kalender agenda wisata nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Rasakan sensasi seru mengarungi derasnya alur Sungai Amande menggunakan rakit bambu tradisional, dipandu oleh joki berpengalaman dari masyarakat Dayak Meratus. Tak hanya itu, festival ini juga menghadirkan atraksi budaya, bazar UMKM dan ekonomi kreatif, hingga tradisi mahumbal yang penuh kearifan lokal. Ayo datang dan ramaikan Festival Bambu Rafting Loksado 26-27 Juni 2026. Pesona budaya, wisata dan petualangan menyatu di jantung alam Loksado.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pendaftaran hubungi Kantor Ofiktur Banjarbaru, Jalan Karanganyar 2, Komplek Gria Megah, nomor 74 Banjarbaru, atau hubungi nomor WA aktif 0813-6327-9900, 0813-6327-9900. Rofiktur, perjalanan nyaman, ibadah khusyuk, pulang penuh kenangan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Komisi 2 DPR RI, Senin 8 Juni 2026, yang membahas nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, tenaga honorer, serta batas maksimal belanja pegawai daerah. Rapat yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut dihadiri Sekretaris Daerah HSS Muhammad Nor bersama jajaran terkait dari Ruang Media Center Sekretariat Daerah HSS. Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sebagian besar daerah masih memiliki belanja pegawai di atas 30% dari total APBD. Karena itu, muncul usulan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyampaikan PPPK kini diperbolehkan melanjutkan pendidikan dan pindah tugas sesuai bidang keahlian. Komisi 2 DPR RI juga menegaskan PPPK hasil penataan non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Kawan Media Group mengabarkan. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani membuka secara resmi kegiatan pelatihan table manner yang dilaksanakan di Aula Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Kegiatan yang merupakan salah satu program kerja GOW Kabupaten HSS tahun 2026 ini diikuti berbagai organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai etika pergaulan, tata cara jamuan resmi, serta kemampuan membawa diri dalam berbagai situasi formal maupun profesional. Dalam sambutannya, Ketua GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Misnawati Suryani, menyampaikan bahwa table manner tidak hanya berkaitan dengan penggunaan peralatan makan atau tata letak meja jamuan, tetapi juga bagian dari etika, sopan santun, dan kemampuan berinteraksi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Ia menjelaskan, dalam kehidupan organisasi para anggota sering menghadiri rapat, forum resmi, hingga jamuan kerja yang melibatkan berbagai pihak. Karena itu, pemahaman mengenai etika perjamuan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki. Menurutnya, nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan ini bukanlah kemewahan, melainkan rasa percaya diri, kesantunan, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Sebagai organisasi yang menghimpun berbagai organisasi wanita, GOW Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya perempuan di daerah. Di akhir sambutannya, Hajah Misnawati Suryani berharap pelatihan tersebut dapat memperkuat komunikasi, kerjasama, dan semangat kebersamaan antar organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan table manner dalam berbagai kegiatan resmi maupun kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan citra dan profesionalisme organisasi wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, mengikuti rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah tahun 2026 dan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual dari Ruang Ekobank Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 8 Juni 2026. Rapat yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta pengendalian inflasi di daerah. Dalam rapat itu, pemerintah daerah didorong terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi jaminan produk halal. Pemerintah pusat menyampaikan berbagai kebijakan terkait sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya mendukung pengendalian inflasi dan implementasi program jaminan produk halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel Senin pagi di lingkungan BPBD Hulu Sungai Selatan, Senin 8 Juni 2026. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan ASN pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, sinergi, kolaborasi, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi harus terus ditingkatkan. Ia menyebut BPBD memiliki peran strategis dalam pelayanan kebencanaan, mulai dari tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca-bencana. Menurutnya, pelayanan kebencanaan yang selama ini berjalan baik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selain itu, Haji Suryani juga mengingatkan pentingnya pengelolaan administrasi, keuangan, dan operasional secara tertib serta akuntabel agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Seluruh personel BPBD juga diminta selalu mengedepankan keselamatan kerja dan mematuhi standar operasional prosedur atau SOP dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Hanya itu, peningkatan kemampuan teknis penanganan bencana dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait juga menjadi perhatian dalam arahannya. Haji Surya

0: terjadi di daerah sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Rian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mercon Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Lucky People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Pernah gak sih habis isi bensin, terus pas nozzle-nya ditarik, nah tuh, ada tetesan kecil jatuh ke tanah. Kelihatannya memang receh banget sih. Cuma berapa mili doang. Tapi coba kamu bayangin, kalau di Indonesia ada sekitar 37 ribu mobil isi bensin setiap hari. Dan hampir semuanya netes dikit. Kalau semua tetesan itu dikumpulin, jumlahnya bisa sampai 37 juta liter. Sebanyak itu cukup buat muterin mobil keliling bumi hampir 30 kali. Tapi ya, sejauh-jauhnya perjalanan, ujung-ujungnya pasti lapar juga. Dan paling enak, makan sambil dengerin radio. Ke radio, nemenin kamu dengan lagu-lagu enak.

Aja people, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh nggak kenal waktu, bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar ya.

Oke, people, santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh nggak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar.

nggak dipakai. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SMI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan. Atau ke People juga bisa nih ke nomor yang satu ini, 0853-5895-9269. Catat ya, penting banget tuh. Tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah

memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Cemilan Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

0: anak muda. Satunya di kandangan.
1: Ngapain sebegitunya bro?
2: Ya di frekuensi radio idola.
1: Muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini? Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.
5: Dan

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
0: Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas.
1: Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube?
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda, satu-satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.